0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kopa sendawa New Zealand ni ibu kita nampu tu kat dia tuan nak kena rakong orang.
2: Nauri kira men PMN Kiribati si kai tau pan tetapi ayo ah si Rona kiron doktor terami rasuut men nana tapa orang cint meroro mengaira ibu kita tu kos are nangare ide ayi ni tapa untuk kuran deh ide I fitur ayah. Paninin dek Rona nara meroro ayo ni doktor terami rasuut. Kuna Nauri doktor terami rakuara kuring pesen dapa nanti namanya ada kau mengata orang ini pernah rani dan tadi dia kata dia ayuh ke, ya memang tadi ni meroro memang kau senang kau kaitau pas sama kau sebut

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Apa nama orang kita sanggup ramen barang Kiribati main usiran? Anta tadi yang kan ni. Nara meroro ada saran apa? Tiada talk ke? Kata ini tuan bukan merungi mungkin tadi Kiribati yang usiran nong kita sanggup ramen. Saran orang kita talk dah tapi ayo ada sanggup ramen sekarang aku memang pun nara talk dan ini Kiribati nara tadi ini Kiribati. Anta tadi yo ayana spa way tapi waktu ini kami ada tata ibukin tiung orang apa pun yang nasi kau nataya kira tu nani kira bersama tuan orang tu ni dekat dekat met tu topik ke tu meroro yang tekan tu power cancer nampu semaya doktor tapi piu kau nama hari tu kau orang ayuh tu arah doktor itu kira kau men kali ni tu ingat pasi nana kau ingat mari kita ini kasih boleh yang tu kan ni kan aku nang meroro tu tu nanti tu overview kita eh walaupun kita tu terak peraparan tu meroro kau cina kan wakian yang tu yang tu bayar nak beti power cancer ayah yang kau tu dah jadi meroro
2: ayuh tu baru caw sa baru nak tu kira tan mura nampu tu tadi kayu tu apa orang ni taking a charge tu meroro tu tadi kayu kangan yang tu cara kaya tu power cancer kita tu cancer ni tu kira kira I don't know. I thought I had no cases. I have been a person. I was diagnosed with cancer. I think it's a cancer. Naron tati pagyuntin lir at kondir o maragin ng tatawa ki asin ng proses na nanganang pahay tatawa ka anak ati matuha ki nani akani matuha ki namaragay ka ako na natali ng karikya ti pinakakura-kura amu risk na kundi kaya kagin nara kayo di amaragay ka average kering kura-kura ti ay sati na nuyo ati ipoko iya wakani na pahay ka ako na natali ng karikya ti chora kayo ng kota din na amaragay kering istabo ti stasya di ayer nga tranta ti nga pa kuna ka uri ti kya kin medicate ke ti tupoy na kan ya ta kin na pa ade amedi kin dew nga yen na ti tupoy to wala ay ti kire kin na pa medicate to ara ka yu ti kin kana ko pa kara ti ti na buri ta ti to no buri ta on a chance ke ndi ki rom na ka ti jara ka ti the bowel cancer yu ade kuna kora ti kin ko ya na ke ini yang awal ya pa, kena wajah kau suar. Dapatai, kau kau rendah macam, kau kau sila nak pa, nak kau sila nukum, aisyah kaya kakin. Tahun dapatai ya ibu nana nak kau tengah ayah kakin. Dapatai, tayar ini, tahun kau tahu bukan kau ibu nana tahu bukan di, tahu ti, kau tu nanti macam jadi tu, bukan lah. Kami orang orang sini orang ayah dari kini di sini. Awal negara itu kan kat sini, kita kini dapat orang ini, kita nak tarik kan ini dapat pergi tuan negara ini kerana kita dapat tarik sini aku nak ini, mana dia kan? Jadi itu, orang orang yang makin ini begitu nak, kunci buat tuan orang ayah ini dikira ini buku dapat itu, ini dia nak kita timbarak, ini timbarak hari itu orang yang makan tu. Ya pun tidak. Ani nak zakan dia kerja ni, ini tak kini, ini tak kini atau mana akan ada ini sekarang. Nanti tuwe kelas nak kiat si, anak nak kira nak kiat, tapi nak pokok pun kagak anak pun, ni cili pun kita yang awal. Karena hari tu yang kiri nak orang itu ada kaya, nak orang bosi baik itu, nak orang tu ini mereka muka, ada roda cemuka, ada orang pun cemuka. Kita yang muan dan nak dorit cera, komun dan demi. Jadi jadi kita minta sekarang itu kerja susu, cerita ni yang tengah cerita ni orang, Kangat juga sekarang kini apa anak dia ini, wah kondo orang ni jadi cinti. Jadi tahu kita panas semua ibu kiri ke, suara kita bau kan. Kali ni anak treatment ke katakan kita kira pun nangis nanda berdaya je. Anak muda ini korek, korokor atau aje nak anda payah juga, nampak tak sih kemoterapi. Kita ada tempat dia ini ni kita cari kerja, ada mungkin akan spesialis pak, kerja ini korau. Nanti ada, tuan orang kerja ke, treatment dekat ini, apun ada ini korau. Aku ada nak jadi mangkari kat sini, terindah, ke, tuh tu pergi dia korau orang untuk apa tu nak? Nanti ada itu betul pergi akal lagi, nak pergi ada tak orang apa? Kita ni kini ya, tiada symptoms dia orang kayu. The risk factors, as I said, and the working pa, Kanana Makina pa, Kanga Apu Yaki, Itikiluya, Atapaya Kal, Panawakondo, by young and Montai, Ukunyak, my young and people to Napati, the Boynora Kerimi, Ataki, Totaki, Tapatayante, the Pai Dikeka, and Anganaki bring to the Kondari, and all the white guys. Tahu panen cahs kan tu mana di temeroro di tadi kayu bukan di tora kita bawa ke sayu akan ngasih sekarang supaya anda ada korang di kapet.
1: Ayah, atau kapan nanti di sini kita wajar kita kan orang bagaimana pun dengan professional opinion kita di tetap kita, apa nak prevented di bawa cancer?
2: I wouldn't the nana kan pun itu kena pare anak cause. Ia kita akan us, ia kita agoran je, anda prevention. Ita kupa, sebuah ni korang, ikana si orang health conscious atau si dua orang tu, nakon je ada GP ke ada doktor ke ada nurse, itu semua. Pa, ada kita kuari, ada kita ini, ia si orang, ia si ada ni symptoms. Nah, kita yang mau orang ini apa ye? Aida kupan je te. Cita yang ia konen akan montai nak di treatment dia, ia konen akan itu, kan ada orang apa, itu spread, mencipta polis di mana, orang dosis tahu betul.
1: Aiy, Atau di dalam kabinet entah kan orang tanah orang kan orang patah ye atau anak kau nampak suka kena on makuria on yang oya atau atas pengaya menteri meruru ayu aku akan orang megan aku akan nampak ada meruru.
2: Oh, ada baca sih kan waktu itu pergi kau lupa di kanuan kita ini kan tuh oh wah nampaknya dia kena tahu tentang nampaknya kita ini kata ini kena ani meruru entah apa kami nengke. Tahu pun si yang oya pun itu pun kita sendiri yang kami. Delivering on Kimin Dating Kaipa. The Yakakira, the Arun Pushin, Jutum Tai Tanoki, Nokosina Nokum, Arun Jutum Nate, and the Medakate, I don't want me in Kai, Kainamusu, the Amsadri Nimbus, or Ashen Abandiku, the Yakaka, and Toko Papa Yakane, Kanoko, Oyaman Dating, or Nokopu, Pushi, or Kotopa, I mean, after in the room. I told the Rava to Park, Napum, Kid, the one of whom, a month I got there for the empire. So I didn't stop for you, but I happened to find you so I got the Porapora, or one another in one time, the guy knows to say, the Hariti, the book I mean, and stay away.
1: Awan dari kalau kau ingin apa entukin ada meruru, dari anak kita di health talk, seorang anak kita untuk dah tahu bio, ngaji teman dari health professional practitioner yang New Zealand, awal dari eraron Iran, dekau orang ayu ibu kita di nasi ni kita pas orang tanong orang, tapi nana apa ayu nak kontai kan orang, ketika orang tinggal kita nak ibu kita sama orang, asyik kaya tahu apa nak kontai orang tak tanya lagi mengkari ni, ibu kita nanti ia sebawa ia, nak kau ingin apa ni, ibu kita bukan kamera luar, tiang kau dengan kakak wakil menteri buat takin kuakua. Ia mungkin ada apa sama orang darab kan, orang apa lagi, orang kau mesti mengikan deh, tapi darab
2: cakap pun, tetapkan nak urusin, tetapkan tiga orang nak jadi orang ini kan, tapi kami naik, urusin kita, nak urusin dialog, kakak wakil nanti kamera luar dialog, pai puning aja, orang orang ini itu bukan orang ini tak, tu bukan dah ada lagi lagi lagi pas.
1: PMN kira pasal waya kena kena kontak orang mana entiara monte temaro. Kena kau kau kau wape uru kaki suan temakuri. Potangi dia kena kuam tang tang. Rita kima PMN yang the number aki wanua aki aki isuanu watenua tenua awawawa. Ke email nukon complaint@pmn.co.nz. Kau pun kena pandai tak kima the Broadcasting Standards Authority the number aki wanua aki aki tenua onowa onowa rai wanowa. Kena kena ya website bsa.gov.nz. Hari ini kau kau kita yang tang tang. Wabu kita pun mentetai ada.
0: PMN Kiribati.
1: Aku nak baru kita sahura. Ika itu na number ika ikonan taraponi. Ika nerita kita mengaya ibu kini kerja kita ibu poki. Karena arun apa? Gate mana kita awak ina noa temeroro. Aw, ikonan tarapon on the number. Tuwana isua tenua isua. Kita ikonan apa intention on the number. Tuwana isua tenua isua. Inta tayi na baru kita ngiria. Aw kita korak ika kita tahu ayu kita ibu poki yo. Penua pi mewat tiawa. Nika tua pung, katangi dia nika ni meruru kita nika nika kerapai kau tu tanah meh te counselor esan trainee kimi nika tanah ya kita bukan terayu, tapi tak pernah. Di tak kita konten nampak tu wanai suwa tenua suwa, kau konten teraponi ya kapuak, ke kanak kau amtex, tu wanai suwa tenua suwa, aku kuapi meh watewa. Ina pengen ada lifeline, ada terapon nampak ya ke wanua, akia, ni mewa awat tenua. Tenua ni mewa awa, tenang barikan. Akeh wanua, akeh. Ni mewa awa tenua, tenua ni mewa awa. Kaya bentar apa nak nerangai? Akeh ruaiwa puni on Auckland. Ni mewa wawa, ruaiwa. Tenang barikan. Akeh ruaiwa, ni mewa wawa, ruaiwa. Kaya penteks, akangai help. Kaya awa tenua ni mewa isua. Kokonan teks antara pun nak oya. Tetapi nampak kau tanya noya, kita hantar tanya nampak kau tanya dia. Ibu kini suicide prevention helpline, kamu kena nanti tak memerangi. Aki ane mewa, aki wanua, wanua wawa wanua, wanua no wanu mewa tanam berikan. Aki ane mewa, aki wanua, wanua wawa wanua, wanua no wanu mewa. Ibu kini the youth line, kamu orang kami nanti tak kain turun dikira kita orang kami kita kain the youth kita orang nampun kita orang tanya dia orang meruru kena ayo, am kanga kita program akia wanua akia tenua isu onowa tenua tanam berikan akia wanua tenua isu onowa tenua kita kampun konan teks nak kandari wawa tenua awa ya kita pukaki. Hai, mungkin tadi popo kira nak kita Samaritans gitu atau orang kita nak popo kita apa? Ayah nampak aku nak dek ayah, aku awak nua, aku aku isu wawanoa, onowanoa, tenang berikan. Aku awak nua, aku aku isu wawanoa, onowanoa. Aku kan tetapi waktu nan terapun nak kamu nan rita kena kaya ya pada nak kapu waki on kamu nan kamera nana detai.
3: Kau pesen tapa New Zealand on ni ya ibu kita nampak tu katima tu anak orang orang.
0: You're now listening to PMN Kiribati.

Kalau orang nampak aku wajin am business, ayah ini pakai kotai apa ekorau ahani. Aku tanya dia apa, ini pusroi am business. Ayo nem, am wanted to marry. Kau sedang kau tanya kan amotai, terapata ni pubogi nak kau ya kain Maori, kain apa pendek pendek ke? Aika, ye ye business, aku wajin na, aku tu mahu mem, terang potak ini business ni kaputa, anu New Zealand ni otero. Tetapi kalau amotai, pun tenau. Ewosia, rapat kasih pun, tipe-tipe ke, nuaya, ina nuni merawa, orang karo koya, niya tapu. Enak karo ya raya yo, pa, akara orang apa tipe boki, ni kata mereka, ngkue, tesa kari kita ke, me pota kita peuwa, ibu kini kita ke, me, am kari kita ke, kita hari kita ke dalam business. Karena to, kuawaki kita kuswai waki, enak ini kagawaki, pa, kuna kapaya, aran dalam business, me amotai, aw agia bona. Enera ke amri taki me tokora ki era ka yon u otanga is bua mai sia tayen business kain Maori me kain de pente pete ke yon New Zealand kana ko tangiri ene ka bubura am network a no ri ki tape ko tana ni popo ke toroi a na ko online ka pe ya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai antai ana taya a bun ngai ya kawai ayo Nak untuk mana ka? Ariana lagi. Ha, orang Arab mien, ane meroroni ni mai, me the boss nte amotai, Hanna Jane Edwards, yon 531 PI Facebook page. Enang ini kau orang Arab pet meroro ayu, ha ikat tiri-tiri royai pa tera ayam makuri kain te amotai ayat orang ni pupuk ayi noim.

0: Kona mea ora ki te sangora, Bonan B and Min Kiripasi, te te iwas ina waa ki mea kongora are, Nangwan Wham, te Kiripasi ke ka pehe nukam anakete. Wane, te kongora me iron tonu maane, basica, tom aviata, sa ngana te te ia te mearoa, I pui a arata nongora. Kona mea ori tonu maane, kua waa ki meikane.
1: Aia, kamna pene mea ori, naisin tungaru ni kapene, yo an Aotearoa, o an tapu ka akone no panara. Tao yo an Australia, ke doa in kaipu kenako, ake akita na o an dengaia, arapuni kiripasi. Te arareiri inti sa iaio, are kanga sina mga puni kauri, nga sina ti yo an rakati, ye ke sina, sina pura ua kina rakati, ye rite mea ori, ziroa yo ate tapu mua, pun nani roa yo in, kawaita ni kapene. Sina pere, sakiria in sukun tapu, ye ka siru aia yo, sina pirina ko mentoko wane, sina ria ini mea ori, sina roa yo, sina tapu mua. Mangkanya sinang karoy pa yapes kanuan tiket ya sa sentya kini. O si suay na tayo pa yakanga kampapuong anay ka kamak. O ito po yan irang ni kakawagi, itakutitaya ka. Pa ipo ni mamagi ro yan si puna, tikati. Ano na na kawataki ka iba sa kisiti amara ki ay sinanganin kami pa kam na kanda, kam na nguay, kam na ikaway. Pa sinanganin kami titaya ni kaway. Pa titaya ni kaway po ni kanami inukuwa. Are ya ke temen na kona nana ya me iruni. Pai pun nam pai ne pani karo kwa tukini me om. O pai ya kan ne anaka iri ko wana puen ko na kon te turun pai. O kona me miran yo an nam tapu. Are ya ne mare am tapu mo nan na the success, the victory nta tai na ko yo an me om. Ina nun te wana pai yo. Ya sina me ngat te kinang kan ne. Pastira poro wakinan. Sina kangani karoi. How are you? The one, the boy yang ini kakau ki, the boy yang aku kongo ki, ayang utan ngam, akau ki ni roy. Baik aku tidak ke, apa aku boy yang akan ini utan ngai nung. Pangkat aku ini dan anu the boy yang dia hari asuang aku hari dia aku roy yang apa saja, aku nak pun tu kau dah jauh. Pasin aku ngan ini kau roy boy kan, angkat itu pasin aku ngan yakin. The Sinatese Yon Arundan Wanti Kiribes Tuwana, the Barong Akiroi, Sinatese Yon the Deca, the Barong Akiroi. Oani the Dekina Kiri Yameta, I got to open him in a Yon New Zealand, or upon Tang the Roy and Gamereka Yoa. Yabaya, our Arakuika Yoka Sanodia, I wouldn't fight the two. I am not the Deca, I can't. Step on me, I keep Barong Akiroi to swear you. It ain't in the way. Awak kata tu aku kuda jari kaya ipa emang aku nak petang awak tanya ya pilih nak awak yang anda awak tu problem ya anda pun awak kaya gini kau awak kangen itu dia kan itu pun lagi barang aku roy the one kesalahan yang ini ada nana ya sen nak ikan itu dia kalau macam anda orang aku ya sen suang aku pun nak roy ya hari itu ni anda nuan mewah di kripes awak itu tu pun dia orang ni kau Tumeng ay parong akiroy. Ipo ni karawa kiroy. Ni kamara kaya kititiye inano na. Ti amara kaya titiye ni kaway. O ati kati. Pa ina si yangoya. Ina yangoya kipa kati ina kiririye kana. Ina hanga na kaya kanya. How to survive. Ina kangani karikaya meauna. O arauna makukurina. Ngayaring kana kuswanga kiarum. Ika konariya ni karawaya. Iruya tamemesina mkuriya ino. Betai kata ini kalau am andinetin, entah ye kai, ya aku perong aku titi ya antuk aku ada mana nak kunci lapak aku, ada angko yang anak kiri ye matang, atau freedom mari yang anak kiri antuk polisi kai, bayi nama saya ni kalau ane yang, atau bayi dia out bangkanya, tekati, bangkanya tiada memasih nama ni kangai tayok, tuan anu mairon tuan, kau kiri ini mangai ya pokoknya tiga buah kairon, pa. Ah, kita tahu anak anak mereka ni kan, kangarun terana itu orang, ini sih anak kunto aku, anak bayi ni kiri ni. Angkai yang anak aku yang masih bayian, aku pun tak, kama aku ni kasih kau pun itu, bayi aku ni karawa ini anak, awang ini tenan nom saya karawa kiri ya arayu saya karawaan, aku ni pernah nienta pun terkangangan tatai nak. Pada saya kata karun aku nasi nak, kerkaya titir hari nak kuri je. Aye nak apa ye ye menrau, meyakin korang tangan itu tiada way saya korang tiga buah kaya, mengin itu tiada korang ini kan dikau wah bangku kau tarik, aye aye aye royi, sinari ainu ringa pa sakai tara ara diri ada kuata marake takai diri ta agar dai tata marake ya pekasuin angin tenan broken no my ka stay on the ya hot case ngai ya sada ben pri ya kinda ya ni jiran ari kinda pa ya tenan broken no mi ri ara yus aya arain ti so kanais o tukina dai de bede ya nga buni peren nukira ke karo ni ka su ka te ai do ya angai ya ke ana pon dia ni karo ya on the responsibility ai nga wa hakina awa karo wa angai ya se sakina ko mai was na create the problem ba sina ko mai was na create the opportunity awa ro ra ba sina turu ni pon nukira per sira bien de ya pada ya ke ngwa spirit na ko mai yo ani kiri pes Paket the employment opportunity, awak kait the cash economy. Pentai ika ye pita kita wan apa? Pada ya paru the money, you are the top. Oh ya wan apa tinan na opportunity, ika sekolah develop ye tinan na out island sa kita ni. Papa ni kapoy ya rin ko. Ba angana? Sinakaturon pa ida ika iwas pura ungkay. Oh sinariya inuki.